Kau ke udara lagi, Francisca Peter membawa kita menghampiri 8.12 minit pagi. Okey, untuk anda yang mungkin nak bergerak dalam perjalanan yang jauh pada hari ini, kan? Jadi sebelum memulakan perjalanan yang jauh itu, pastikan anda tidak lupa untuk memeriksa kenderaan anda agar berada dalam keadaan yang baik. Ini untuk kita elakkan risiko kerosakan ataupun perkara-perkara yang tidak diingini berlaku di jalan raya. Jadi antara perkara yang perlu diperiksa, anda perlu periksa tayar anda agar bunga dan tekanan angin dalam keadaan yang baik. Juga periksa lampu. Pastikan lampu signal, lampu malam dan juga brek berfungsi. Lampu brek berfungsi. Seterusnya, semak paras minyak enjin dan air radiator. Semak juga pastikan bateri masih baik dan terminal bersih. Dan juga jangan lupa untuk pastikan brek anda berkesan. Uji keberkesanan brek sebelum memulakan perjalanan. Jadi periksa kenderaan itu sangat penting. Jangan ambil lalai, jangan ambil lewa, ambil remeh perkara-perkara seperti ini. Sangat penting. Tak semestinya untuk perjalanan yang jauh sahaja, perjalanan harian juga kita perlu periksa kenderaan kita. Semoga semuanya selamat, insya Allah. Jadi untuk anda yang nak dengarkan lagu, boleh je hantarkan ke WhatsApp KLFM. Nak hantar ucapan juga boleh kepada insan-insan yang tersayang, hantarkan terus ke 013 309 7972.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma!

KL baru saja berlalu Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari untuk menaikkan mood anda, untuk menceriakan lagi pagi Ahad anda. Dan yang tahu ada yang dengar lagu ini sambil goyang-goyang bahu, kan gerak-gerakkan kaki ataupun tangan. Itu antara cara untuk kita regangkan badan, kan. Kita buat senaman sedikit di pagi hari ini. Jadi untuk anda yang mungkin baru balik daripada car free walk, kan, ataupun baru balik daripada jogging, semoga semua berasa sihat. Berhati-hati juga, jangan lupa minum air kosong banyak-banyak. Dan lagi info aktiviti yang nak dikongsikan di sini, ada Akademi Pengajian Melayu APM Universiti Melaya UM dengan kerjasama Husin Fauzi Farm akan mengadakan aktiviti pameran haiwan eksotik pada hari ini dan esok hari 17 dan 18 Mei 2026 di Dewan Angsana APM UM. Pameran ini menghimpunkan lebih 40 ekor haiwan merangkumi spesies mamalia, reptilia dan burung. Jadi jangan lepaskan peluang untuk berinteraksi dengan California King Snake, Sudan Plated Lizard, Syrian Hamster, Pollen Chicken dan banyak lagi rakan-rakan mereka yang berasal dari serata pelusuk dunia. Jadi untuk anda, anda juga akan berpeluang untuk mengisi masa bersama dengan anak-anak dengan pelbagai aktiviti. Antaranya ada aktiviti mewarna, menonton video dan juga membaca buku berkaitan tema pameran. Selain itu juga ada reruai Museum Zoologi UM, reruai Pertubuhan Kelestarian Ekosistem Alam, reruai Ayam Serama dan Ikan Laga juga ada di sana. Dan turut memeriahkan acara adalah penganjuran Forum Keusahawanan Sosial pada esok hari 18 Mei bermula jam 10 pagi di Dewan Semarak APM. Jadi untuk anda, banyak sangat aktiviti yang disediakan untuk anda pada hujung minggu ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan perkongsian istimewa daripada Encik Husin Fauzi, pengasas Husin Fauzi Farm. Dan untuk anda yang juga ingin mendapatkan keterangan lanjut, anda boleh hubungi Urus Setia di talian 03 7967 7275 ataupun layari laman sosial Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Banyakkan aktiviti untuk anda pada bermula daripada hari Jumaat sehinggalah esok hari. Jadi untuk anda, semoga semua perancangan anda berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Jangan lupa minum air kosong banyak-banyak. Cuaca sangat panas untuk yang berada di luar, beraktiviti di luar, terutamanya 12 tengah hari hingga 4 petang. Jangan lupa untuk pakai payung, pakai topi. Okey, jaga kesihatan kita bersama. Terus kekal bersama dengan kami di Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma!

Eh, dia lagu Hindustan, lagu Chamia. Semoga menghiburkan anda di pagi Ahad ini. Kau ada ya, apa tu, ada lagi yang masih mengantuk? Semoga segar bugar lepas dengan lagu Hindustan. Waktu sekarang menghampiri 8.52 minit pagi dan nak kongsikan lagi info bersama dengan anda. Hari ini 17 Mei adalah hari telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia. Jadi kita kena gunakan komunikasi digital secara bijak, selamat dan beretika demi masa depan yang lebih baik. Jadi selamat Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia 2026. Jadi untuk anda, maklumlah kan, waktu ketika ini, zaman ini, semua di hujung jari, semua dengan telefon pintar masing-masing. Tetapi semoga kita semua menggunakan telefon pintar kita dengan berpada-pada ke arah kebaikan. Kita elakkan perkara-perkara yang tidak baik untuk kita gunakan di telefon pintar kita, kan, dengan teknologi yang semakin canggih pada ketika ini. Tetapi untuk ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, pastikan anda pantau anak-anak kecil, kan, anak-anak di bawah umur 16 tahun. Semoga tidak terlalu terdedah dengan teknologi ataupun dengan telefon pintar sekarang. Sangat-sangat tidak sihat untuk perkembangan anak-anak. Okey, boleh, bukan tidak boleh, tetapi kita kurangkan dan pantau lebih strict, lebih tegas dengan anak-anak di bawah umur terutamanya. Okey, pukul 9 pagi nanti kita akan singgah sebentar ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama 9 pagi dan akan kembali dalam hujung Minggu KL Fasa yang pertama, edisi Ahad 17 Mei 2026, dan yang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda. Terima kasih semuanya kerana setia memilih siaran kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.

0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Kau tahu ni apa hal? Ha?
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasut dan bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itu dia Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Kesuma membuka tirai untuk jam yang keempat. Jam yang keempat dah kita untuk hujung minggu KL Fasa yang pertama hari ini, hari Ahad 17 Mei 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari-hari anda. Dan semestinya kami akan setia menemani anda menyiarkan lagu-lagu hits kegemaran anda dan juga perkongsian info terkini dari semasa ke semasa. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda kan yang mungkin baru saja mendengarkan kami di KLFM. Ini baru KL, tak kira di mana anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Borneo sekalipun. Terima kasih semuanya dan yang doakan semoga semua sihat walafiat selalu, semoga semua bergembira bersama dengan insan-insan yang tersayang di hujung minggu ini. Untuk anda yang mungkin sedang bersiap-siap nak bawa anak-anak, isteri, suami tersayang yang berjalankan, kejap lagi nak keluar dah pukul 10, banyak aktiviti yang disediakan untuk anda sempena dengan Minggu Perpaduan ada, sempena dengan Hari Belia ada, dan akan kongsikan lagi nanti antara aktiviti yang diadakan. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati. Okay, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, patuhi had laju, jangan lupa untuk bagi signal kalau nak tukar laluan. Okay, orang tak dapat baca niat hati kita, tolonglah bagi signal. Kita nak elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. InsyaAllah selepas ini Raya akan terus siarkan lagu-lagu permintaan anda yang dah menghantarkan lagu-lagu permintaan di talian WhatsApp kami KLFM 0133097972.

another. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma.

Shihazi Care dengan lagunya Minta Ampun. Nah, siapa yang ada datang ke Muzium Negara semalam yang sempat menonton dan saksikan Shihazi Care semalam menyanyi secara live lagu Minta Ampun, comel orangnya, kelakar pula tu, cantik sangat. Terima kasih semuanya kerana sudi datang ke booth KLFM semalam untuk Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah. Hari ini masih lagi berlangsung di Muzium Negara. Untuk anda yang mungkin tak berkesempatan pergi semalam ataupun hari Jumaat, masih lagi boleh datang hari ini. Hari ini hari yang terakhir, masih lagi banyak pengisian aktiviti yang disediakan untuk anda. Jadi jangan lepaskan peluang untuk datang ke Muzium Negara, kan? Sekarang ini terlalu banyak aktiviti. Selain daripada sempena dengan Minggu Perpaduan, ada juga sempena dengan Hari Belia pada 22 hingga 24 Mei nanti. Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Piazza Pavilion Bukit Jalil Shopping Center 9 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti disediakan untuk anda, antaranya ada seni dan kreativiti, ada persembahan dan hiburan, aktiviti sukan dan rekreasi, dan juga ada Community Belia Madani. Jadi jangan lupa temu janji untuk sambutan Hari Belia Negara 2026 22 hingga 24 Mei nanti di Piazza Pavilion Bukit Jalil Shopping Center. Bersama-samalah kita memeriahkan sambutan terbesar Belia Negara. Banyak kan aktiviti bulan Mei. Semalam Hari Guru, minggu ini sambutan Minggu Perpaduan, minggu ini juga dah mula dah aktiviti sempena dengan sambutan Hari Belia. Nanti kita ada keamatan, nanti kita ada Hari Gawai 1 Jun. Banyak sangat sambutan, musim cuti sekolah lagi. Jadi untuk anda, apapun perancangan, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Waktu sekarang 9.36 minit pagi, Dayang akan bersiaran untuk hujung UK Air Fasa yang pertama hari ini, Ahad 17 Mei, sehingga ke pukul 10 pagi sahaja. Okay? Sebab apa? Sebab nanti 10 pagi, Dayang akan pas konti ini kepada Andiana untuk pilihan Hangat KL. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru

97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

KLFM ini baru KL baru saja berlalu Hel Husaini kelentang kelenting membawa kita menghampiri 9.49 minit pagi. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk pagi ini dalam hujung Minggu KL fasa yang pertama. Tetapi selepas ini Dayang akan serahkan konti ini kepada rakan tugas Indiana untuk pilihan hangat KL edisi hari ini Ahad 17 Mei 2026. Terima kasih kepada anda yang setia bersama saya seawal 6 pagi tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari anda. Jadi Dayang doakan semoga perancangan anda untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Jangan lupa jaga kesihatan semua. Jangan lupa minum air kosong banyak-banyak. Cuaca sangat-sangatlah panas. Dan juga untuk yang memandu, jaga keselamatan bersama. Okey, kita nak elakkanlah perkara-perkara yang tidak diingini berlaku kepada diri kita, kepada orang-orang yang kita sayang dan juga kepada pengguna jalan raya yang lain. 10 pagi nanti dunia, 10 pagi dahulu. Selepas itu akan bersama dengan Indiana untuk pilihan hangat KL. InsyaAllah. Okey, kita berjumpa lagi minggu hadapan. Dayang tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di KLFM ini. Baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, good morning KL. Hai hai orang KL, hari ini bersama saya N Diana menemani pagi Ahad anda untuk segmen yang paling ditunggu-tunggu. Inilah carta yang tiada undian, tiada drama, semuanya berdasarkan lagu-lagu yang sedang trending di KL FM dan juga platform music digital. Jadi 2 jam ni anda akan bersama saya untuk pilihan hangat KL. Saya temankan anda hingga pukul 12 tengah hari. Maknanya inilah dia 20 buah lagu paling panas, paling vibe, paling repeat dalam playlist warga kota KL sekarang ni. Jadi kalau anda yang sedang memandu, lepak santai atau baru nak mulakan hari anda hari ini, stay tune sebab inilah dia layan muzik terbaik di KL FM. Ini baru KL di pilihan hangat KL. Dan sekarang ni jom kita nak dengar 5 lagu di pilihan hangat KL. Pilihan

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Nak teruskan untuk game kita, game on kita. Hari ini kita nak main game teka-teki. Dah bersedia ke kedua-duanya?
2: Ya, okay, bersedia. Saya bersedia dah.
1: Teka-teki untuk hari ini. Okay, gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui?
2: Gunung yang ada dekat kita punya duit mana? Tu. Ha? RM2 tu.
1: Kat duit.
3: Gunung Himalaya.
1: Gunung Himalaya kata N. Dua-dua pun salah.
2: Kinabalu.
3: Betul saya izinkan.
1: Okay, jawapan dia.
3: Jawapannya
1: Gunung Everest lah. Gunung Everest lah.
3: Ini lagi tak boleh terima.
1: Yelah.
2: Sebelum Gunung Everest.
1: Gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui? Gunung Everest lah. Apa tak jumpa pun dia paling tinggi. Faham tak? Sebelum dia pun Gunung Everest lah paling tinggi.
2: Saya marah dengan teka-teki ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Pilihan hak.

Hai, saya Dain Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Layan Hangat KL.
1: Itu dia tadi, anda baru saja layan lagu yang sangat trending dan viral di pilihan Hangat KL. Nampak gayanya banyak lagu yang tengah viral dekat TikTok dan Reels sekarang ni kan. Memang tak hairan lah kalau lagu-lagu ni terus masuk carta pilihan Hangat KL. Jadi hari ini, N harap lagu-lagu yang berada dalam carta pilihan Hangat KL ni dapatlah menemani hujung minggu anda. Pagi-pagi Ahad ni, kalau perkena kopi ke teh tarik ke, sambil layan lagu-lagu yang tengah trending memang on sangat kan. Dan N harap lagu-lagu yang berada di pilihan Hangat KL ni dapatlah menghiburkan hujung minggu anda. Okey, jadi jom kita nak teruskan lagi lagu yang berada di pilihan Hangat KL. Jadi jom kita layan sama-sama di pilihan Hangat KL.
2: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.
3: Ini lagu healing kita.

0: Okey KL, kita dah semakin panas sekarang ni. Dah 10 buah lagu anda dengarkan di Pilihan Hangat KL. Macam-macam vibe dah kita dengar, dari yang chill sampailah terus buat kepala kita ikut rentak music. Dan jujurnya, itu baru sikit je tau. Lepas ni ada lagi 10 buah lagu yang anda akan dengarkan di Pilihan Hangat KL. Untuk yang baru saja dengarkan KL FM, hai, saya Endayana. Inilah dia Pilihan Hangat KL Carta 20 buah lagu paling trending dalam dan luar negara tanpa undian, hanya betul-betul on repeat sekarang ini. Baik, setiap 16 Mei, semalam kan kita dah sambut Hari Guru, Hari Cikgu, Hari Teacher. Happy Teachers Day. Belum terlambat lagi untuk and ucapkan kepada guru-guru di luar sana. Dan hari ni kita nak sembang sikit lah. Kalau kita fikir balik kan, guru zaman dulu dengan zaman sekarang ni memang banyak beza. Kalau dulu nampak je cikgu kat luar sekolah, terus sorok belakang mak kan. Tapi sekarang cikgu siap trending dekat TikTok, buat konten belajar, ada dance challenge pun ada. Walaupun cara mengajar berubah mengikut zaman, tapi ada satu benda yang tak berubah, jasa seorang guru. Betul tak? Jadi kalau jumpa cikgu lepas ni, ucapkan terima kasih dan sentiasalah menghormati guru-guru anda. Okey, jom kita nak dengar 5 buah lagu lagi di Pilihan Hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

Hai, saya Diha. Saya dari Klate. Lama je orang Klate dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Klate pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami peh. Ini baru KL.

Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.

0: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.
1: Baik, kita dah menghampiri 20 buah lagu di Pilihan Hangat KL. Kalau tadi ada banyak lagu best, tapi yang ujung-ujung ni biasanya lagi best dari yang tadi. Tapi jangan lupa juga, kita ada spotlight artis untuk minggu ini. So pastikan volume anda tu naik sikit. Jom kita layan 5 buah lagu terakhir di Pilihan Hangat KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Lengkuan RM2, Kak. Oi, ha, dengan saya stres dengar suara Kak.
2: Yeah.
1: Abang tak stres, awak yang stres. Ha,
2: awak ni memang mesti awak single lagi kan?
1: Apa kena dengan single?
2: Yalah, kalau single mestilah kalau orang membebel kat belakang kan.
1: Tak biasa. Tak biasa. Awak kena training tau sebab dia kita hobi. Hobi kita bercakap.
2: Hobi kita ikut suami. Colin paling suka kalau jururawat ni yang cocok apa ni, ambil darah kita.
1: Ambil darah.
2: Ataupun cocok yang melekat tu.
1: Yang melekat. Okey. Yang ambil darah tu lah. Kenapa?
2: Sebab senang.
1: Oh, senang. Ingat awak suka jururawat lelaki.
2: Bukan. Mereka punya kepakaran tu. Walaupun saya punya urat ni kecil cenonek je kan. Comel-comel. Tapi dengan kepakaran mereka ni dapat je.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Pilihan hangat minggu ini.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.
2: Pilihan hangat KL.
3: Bangun pagi, energy ready.
4: Nak lagu tu.
2: Ila

Baik, untuk waktu ini pilihan hangat KL, kita nak teruskan dengan spotlight artis di pilihan hangat KL. Dan untuk hari ini, kita nak mendekati seorang artis yang bernama Muhammad Hakim Nur Iman Noh Azrin. Kalau N sebut nama penuh, mesti anda tak tahu siapalah artis tu kan. Kalau N sebut Yoni Boy, mesti ramai yang dah kenal kan. Yoni Boy lahir pada 20 Mei 1998, merupakan seorang rapper, penulis lagu dan penerbit rakaman. Dan Yoni Boy memulakan kerjaya muziknya pada usia remaja dengan melancarkan mixtape pertamanya pada tahun 2016. Beliau kemudian memuat naik videonya di YouTube dan meraih kejayaan pada tahun 2019, dan beliau juga melancarkan single sulungnya Takut bersama Caprice. Yoni Boy telah menjadikan genre muzik hip-hop, R&B, lofi, emo rap dan pop sebagai muzik pilihan beliau. Dan kolaborasi beliau bersama Zena

0: Spotlight Artis, pilihan hangat KL. Pilihan hangat.
1: Dan itulah dia, lengkap sudah carta pilihan hangat KL dan Spotlight Artis untuk minggu ini. Terima kasih untuk anda semua yang setia bersama dengan Anne dari pukul 10 pagi tadi hinggalah sekarang. Kalau ada lagu kegemaran anda, jangan lupa support dan tambah dalam playlist dan kongsikan dengan kawan-kawan. Okay? Jadi saya Anne Dayana nak undurkan diri. Kita jumpa lagi pada hari Ahad depan pada waktu yang sama di pilihan Hangat KL, hanya di KL FM. Ini baru KL. Jaga diri, jaga hati. Jangan lupa senyum. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Happy weekend.
0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Abis kita mengenai guru ni, ada perbezaan tau. Zaman kita, zaman saya, zaman Air, zaman Kulin, cikgu-cikgu ni ada pelbagai besi lah.
3: Kalau cikgu dulu-dulu kan, kalau kita nampak je, kita sorok belakang mak. Tak takut. Betul. Sebab ramai cikgu yang garang. Tapi sekarang ni, kalau ada cikgu bekerja tau, anak murid pergi kat cikgu tu sebab cikgu buat konten TikTok.
4: Sebabkan guru kelas saya ni agak garang kan. Dia suruh cikgu disiplin yang datang kelas saya, ajak saya keluar. Dia keluar pergi depan tu untuk rotan kaki saya sebab saya tak buat kerja sekolah lah.
2: Teringatlah pada cikgu saya dululah. Dia teringin anak perempuan. Tapi anak muridnya kebanyakan lelaki yang menyambut hari lahir tu, anak murid lelaki. Dia bagi skirt dekat budak tu. Sebab dia nak anak perempuan, anak murid nak jaga hari cikgu dia pakai skirt tu. Contoh male budak tu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Pilihan Hangat KL.
0: Terima kasih kerana mendengar Pilihan Hangat KL. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye KL.
6: KLFM 97.2.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di 97.2 KL FM. Ini baru KL dan pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL bertemankan Bella Chan di waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Dayang untuk selama 6 jam menemani anda dalam Hujung Minggu KL. Bagi fasa yang pertama, telah banyak lagu-lagu yang menghiburkan pagi anda dan kini Bella akan terus menghiburkan anda dalam Hujung Minggu KL fasa kedua ini. Banyak juga lagu-lagu permintaan yang telah tersedia untuk anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan KL FM, hanya di KL FM. Ini baru KL.

Itu dia kopi, nyanyian Nazu dan juga Fahim memang hiburkan hujung minggu anda di 97.2 bagi Limbah Kelang dan juga di RTM Kick. Betul-betul percuma. Anda sedang mendengarkan KLFM, ini baru KL dan anda sedang bersama dengan Bella Chan untuk hujung minggu KL. Baik, cakap mengenai kopi dan matcha ni kan, pasti kepada anda yang kopi-kopi hunting ni, cuti-cuti ni mestilah pergi mencari kedai-kedai kopi ataupun kedai-kedai yang menjual matcha yang tengah viral, betul tak? Jadi sebelum anda nak pergi tu, meh dengar dulu jangkaan cuaca untuk hari ni. Bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangkakan tiada hujan dan suhu minimum hari ni adalah 24 darjah Celsius dan suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Jadi, kalau kita tengok suhu atau jangkaan cuaca hari ni, sesuailah untuk anda pergi cari matcha dan kopi ataupun melakukan aktiviti bersama keluarga. Bolehlah pergi ke pantai ataupun pergi ke taman untuk beriadah, okey? Tapi kalau nak pergi mana-mana tu, ingat sikit, jaga keselamatan, jaga keluarga anda dan jaga kesihatan anda dan keluarga, okey? Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Jacqueline Victor, Kejutkan Aku. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Berjumpa dulu KL di KLFM. Ini baru KL. Baru saja berlalu lagu nyanyian Dato' Awi dengan tajuk lagunya Iris untuk anda yang bernama Iris. Selamat berhujung minggu dan semoga kehidupan anda hari ini baik-baik sahaja. Dan di kesempatan ini, Bella nak ucapkan selamat Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia untuk anda yang selalu menggunakan media untuk berkomunikasi. Okey, dan sekarang ini waktunya 12.35 minit tengah hari, dan sebentar lagi tepat pada pukul 1 tengah hari kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita radio RTM. Dan sambil-sambil itu, jika anda nak berbual atau meminta lagu, anda boleh ke TikTok Live KLFM Ini Baru KL ataupun boleh minta di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Puteri Dahlia dengan tajuk lagunya Mi Amor. Terus layan KLFM hujung minggu KL. Thank you.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.
2: Ini baru KL.

0: Hati ini berbicara. Apa lagu?
1: Okay, let's go.
0: Hai, saya Fazli Yaakob. Temui saya dalam KLFM Zoom In Bintang RTM hari ini 17 Mei 2026 jam 3 petang. Kita borak tentang perjalanan, cabaran dan muzik yang membentuk siapa saya hari ini. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL. KLFM Zoom In Bintang RTM.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Sembilan tuntutan MA63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PACE tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Hujung Minggu Giau.
1: Hujung Minggu Giau.
0: Hujung Minggu Giau.

Itu dia, hanya di mata nyanyian Era Fazila, permintaan Tiha baru saja berlalu menghiburkan anda di hujung minggu KL. Baik, Akademi Pengajian Melayu APM Universiti Melayu UM dengan kerjasama Hussein Fauzi Farm akan mengadakan aktiviti pameran haiwan eksotik pada 17 dan 18 Mei 2026 hari ini dan juga Isnin esok di Dewan Angsana APM Universiti Melayu. Dan pameran ini menghiburkan lebih 40 ekor haiwan merangkumi spesies mamalia, reptilia dan juga burung. Jadi jangan lepaskan peluang berinteraksi dengan California King Snake dan juga Sudan Plated Lizard dan banyak lagi rakan-rakan mereka yang berasal dari pelusuk dunia. Dan pengunjung juga berpeluang mengisi masa lapang anda bersama dengan anak-anak dengan aktiviti mewarna, menonton video dan membaca buku berkaitan tema pameran. Selain itu juga terdapat juga reruai Museum Zoologi UM, reruai pertubuhan kelestarian ekosistem alam, reruai ayam, serama dan juga ikan laga. Jadi siapa yang berminat dengan haiwan eksotik ni bolehlah datang ke pameran haiwan eksotik ini, okey? Dan sebarang pertanyaan lanjut anda boleh hubungi urus setia di 0379677275 atau layari laman sosial Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya. Jom datang beramai-ramai dan memeriahkan pameran tersebut. Yang ini kalau saya berpeluang kejap lagi saya pun nak pergi jugalah. Bolehlah saya tengok binatang-binatang yang jauh yang susah kita nak dapat. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu nyanyian Search, permintaan Abang Din Lanai katanya. Nak dengarkan lagu Fenomena. Jom kita layan hanya di hujung minggu KL. Ini baru KL.

Itulah Madah Berhilah, nyanyian Ziana Zain baru saja menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 1.51 minit tengah hari. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 2 petang, kita akan ikuti Music Express Music Tanpa Henti selama 1 jam. Dan seterusnya akan menyusul KLFM Zoom In. Dan hari ini KLFM Zoom In Bintang RTM. Daripada Bintang RTM hingga ke pentas, kita akan bawakan antara figura yang masih lagi versatile dalam dunia hiburan tanah air. Ini dia Datuk Fazli Yaakob akan bersama dengan kita untuk hari ini, bersama dengan host kita Putra Azwan dan juga Kulin, akan bertanya mengenai kejaya, ada borak-borak santai, ada game, ada juga cover nyanyian daripada Datuk Fazli Yaakob pada hari ini. Okay? Jangan lupa pukul 3 petang anda boleh dengarkan kami di 97.2 ataupun boleh tonton di Facebook KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Dan selepas itu kita akan masuk Music Express. Ini dia Siapakah Namamu, Andi Bernandi. Terus layan KLFM Ini Baru KL.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.

0: Hati ini berbicara. Apa lagu?
1: Okay, let's go.
0: Hai, saya Fazli Yaakob. Temui saya dalam KLFM Zoom In Bintang RTM hari ini 17 Mei 2026 jam 3 petang. Kita borak tentang perjalanan, cabaran dan muzik yang membentuk siapa saya hari ini. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Ini baru kita. KLFM Zoom In Bintang RTM.

0: Hati ini berbicara. Apa lagu?
1: Okay, let's go.
0: Hai, saya Fazli Yaakob. Temui saya dalam KLFM Zoom in Bintang RTM hari ini 17 Mei 2026 jam 3 petang. Kita borak tentang perjalanan, cabaran dan muzik yang membentuk siapa saya hari ini. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Ini baru KLFM.

0: Music tak berhenti.
1: Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: 바로 KL. KL FM Zoom In.
1: Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan dan menyaksikan KLFM Zoom In edisi khas sempena ulang tahun RTM yang ke-80 tahun. Dan seperti biasa, kami bersiaran setiap hari Ahad jam 3 petang.
2: Ya, yeah, bersama saya Putra Ahad dan juga Kulin untuk hari ini. Macam biasa Kulin, kita nak bersama seorang lagi bintang yang telah pun dilahirkan di RTM dan yang mula terus kata mekar dari dulu sampai ke hari ini. Memang sustainable.
1: Ya, betul. Jadi penyanyi boleh, mengecara boleh, memasak pun boleh tau, Putrazan.
2: Hebat. Jadi, jom kita persilakan bintang RTM kita hari ini. Kita persilakan Datuk Fazli.
1: Silakan, Datuk.
3: Terima kasih.
2: Ya, yeah. Assalamualaikum, Datuk.
3: Assalamualaikum.
2: Wah, handsome Datuk hari ini. Sedap dengan baju kalian, pinknya. Tak apa, ini kita punya sifu. Senior kita ni. Kan? Macam Datuk? Dari mana, Datuk? Hari ini busy ke program-program?
3: Hari ini agak sibuk. Saya daripada masak. Lepas masak ada shooting. Lepas shooting saya terus ke sini pula. Macam tu lah jadual saya. Dah 30 tahun dah.
2: Nampak 30 tahun. Datuk berapa masak? Rasa macam ada makanan kat depan tu. Jadi kita boleh rasa
1: Bau benda-benda yang sedap ni.
2: Of course. Okay, jadi tu macam biasa hari ni kita bersama Datuk Fazli Yaakob untuk kita ketahui kata kisah-kisah kejayaan Datuk. Lagi Datuk pun lahir daripada RTM juga.
3: Betul.
2: Terbitan HMI.
3: Betul.
2: Tahun 2001.
3: Okay, lama betul tu.
2: Okay, mungkin nak throwback sikit Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan antara pengalaman Datuk sewaktu mula-mula menjejakkan kaki di pentas bintang HMI waktu tu. Apa yang Datuk rasakan sebenarnya?
3: Baik, masa saya masuk ke Dewan Auditorium tu, bintang HMI, saya berdebar-debar sebab saya belum lagi dikenali sepenuhnya sebagai insan seni. Adalah sedikit suara saya keluar radio, wajah saya keluar di kaca TV, tetapi belum mencapai impian saya yang sebenar. Bila masuk ke Dewan Auditorium tu, saya kata boleh ke saya masuk ke final nanti, boleh ke saya sampai ke peringkat seterusnya, sebab saya tengok nama-nama hebat, nama-nama yang saya rasa memang suara mereka luar biasa, bakat mereka luar biasa. Tapi tanpa saya sangka, bila saya tiba di auditorium tu, pengacaranya mengatakan kepada saya, adik, awak ni berbakat, awak boleh buat macam-macam benda nanti, story nanti. Tapi saya tak nampak benda tu, belum nampak. Tapi RTM mencungkil bakat saya daripada awal.
1: Dan waktu tu kan, Datuk masih muda lagi kan?
3: Okay. Sekarang pun masih muda.
1: Always. Kita nampak. Okay, waktu tu Datuk memang datang ada misi nak jadi penyanyi. Nak jadi penyanyi ataupun nak cuba je platform yang ada.
3: Sebenarnya saya ingin menjadi seorang penghibur. Sebab nak menjadi penyanyi, pada saya terlampau ramai penyanyi yang suaranya hebat. Tetapi menjadi seperti Allahyarham Sudirman, itu impian saya. Jadi ketika saya masuk ke bintang HMI, penghibur, saya tahu saya boleh buat lebih daripada satu tugas. Mungkin saya boleh mengacara, saya boleh berlakon, saya boleh buat lawak ke. Tapi yelah, kejayaan itu datang kerana RTM sentiasa mencungkil sesuatu yang luar biasa dalam diri individu.
2: Jadi Datuk, orang kata sebelum masuk bintang HMI, Datuk dah ada lagu dah sebenarnya kan?
3: Betul.
2: Okey. Tapi boleh dikatakan juga untuk bintang HMI tu bukan jump start lah untuk career Datuk.
3: Betul, ramai orang tak tahu saya ada dua album sebelum saya masuk bintang HMI. Dua album tersebut, lagu saya sebenarnya menjadi top 3, kemudian top 2, kemudian lagu carta hit lah dekat Radio KL. Masa tu Kak Prema yang handle. Saya ingat lagi, seorang legenda kan dalam Radio KL. Jadi lagu saya menduduki carta, tapi orang tak tahu siapa. Lagu popular, muka orang tak kenal. Tapi bila adanya bintang HMI, bintang penghibur tak salah saya, dia memberi saya satu lonjatan dan lonjakan sebenarnya. Orang nampak, oh ini sebenarnya wajah Fazli aku.
2: Jadi tak bermula saat itu Datuk, ataupun bermula dari bintang HMI lah, sampailah ke hari ini. Apa maintenance yang paling susah untuk kekal dalam kejaya sebagai penghibur ni, Datuk?
3: Untuk kekal relevan itu adalah satu tugas yang sukar. Sebab kita tahu kita ada bintang RTM. Semua insan-insan bergelar bintang-bintang hebat sekarang, legenda hebat, berasal dari bintang RTM. Tapi bila bintang HMI, kami perlu ada ledakan yang berbeza. Perlu ada injection yang berbeza. Jadi apa yang saya lihat sebenarnya, ini adalah permulaan karier saya untuk bergelar seorang penghibur. Dan daripada situ orang nampak bakat saya dalam bidang-bidang yang lain. Daripada situ saya mula buat hosting untuk RTM. Saya mula ada saya punya konsert saya sendiri dekat Kota Kinabalu. Saya ingat lagi disiarkan secara langsung oleh pihak RTM. Jadi saya rasa permulaan itu memberikan kunci untuk saya membuka pintu-pintu yang saya tak pernah buka. Jadi itulah pada saya langkah pertama menjadi langkah yang ke 1 juta sekarang.
1: Okey, kalau dulu kan definisi untuk Datuk masuk pertandingan untuk menang kan. Tapi apakah definisi hidup Datuk ni sekarang yang bermaksud sukses yang sebenar-benarnya?
3: Pada saya, menjadi seorang insan seni, kita perlu kekal relevan. Nak kekal relevan itu adalah satu yang sangat sukar. Dan ramai rakan-rakan saya yang berada dalam syarikat rakaman yang sama kini sudah tidak menyanyi. Dalam bidang lakonan kini tidak berlakon. Yang sama-sama mengacara saya kini tidak lagi mengacara. Jadi pencapahan bakat itu penting. Untuk kekal relevan adalah satu cabaran. Tetapi kita boleh kekal relevan kalau kita ada kunci untuk membuka pintu yang betul. Dan kunci itu terletak di RTM.
4: Wow, itu dia.
1: Banggalah.
4: Itu mukadimah untuk kita bersama Dato' Fadli hari ini. Apapun kejap lagi ada banyak tanya kat Dato' sebenarnya. Dan Dato' kita bukan je nak semah-semah, tapi ada game juga Dato'. Kita main game juga jagi Dato' eh. Sebenarnya kejap untuk Zoom Break. Tapi untuk anda terus bersama kami semasa menerusi program KLFM Zoom In Bintang RTM Istimewa Sempena Pelatuan RTM yang ke-80 tahun.
0: KLFM Zoom In.

0: Kenal FM Zoom In.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi stream kami di 97.2 MHz dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma dan juga di Facebook Live Kel FM.
2: Ya, kita masih bersama bintang RTM kita, Dato' Fazli Yaakob. Bersama kita untuk segmen Kel FM Zoom In istimewa ini. Dan tadi kita baru je main game dengan Dato' tau. Kalau terlepas, boleh pergi tengok balik di Facebook kami. Kel FM ini baru KL,
1: Ya, dan sekarang ni kita sebenarnya banyak je perkara-perkara yang kita nak jungkil daripada Dato' ni kan.
2: Betul.
1: Okey, silakan Putra.
2: Ya, antara yang Dato'. Okay, lagu Asmara ini ataupun Asmara lah antara yang menaikkan nama Datuk. Okay, jadi antara bintang HMI dengan lagu ini, yang mana sebenarnya merupakan game changer dalam karier Datuk sebenarnya?
3: Dia kedua-duanya sama. Bagaimana bintang HMI mengubah hidup saya menjadi seorang penghibur yang serba boleh. Sebegitulah lagu Asmara ini yang melonjakkan nama Fazli Yaakob sebagai Abang Asmara. Jadi dia punya pembuka pintu itu sama dan dalam corak yang berbeza, tapi plotnya masih mencerminkan bahawa itulah punca rezeki saya. Bintang HMI dan lagu Asmara ini sama je dulu.
2: Sama lah tu.
1: Dan boleh kata bintang HMI ni buka pintu untuk Datuk lah, tapi Asmara ini yang buat orang stay dengan Datuk. Setuju ataupun tak sebenarnya?
3: Saya setuju. Sebab sekarang ni saya bergelar seorang chef. Masih ramai anak-anak muda yang kata kan, dia kata Abang Chef, Abang Chef ni kan muka sama macam penyanyi Asmara ini. Walhal kita ada orang yang sama. Jadi ada perpecahan antara kelompok yang minat saya dan kenal saya daripada zaman bintang HMI dan kelompok baru yang kenal saya selepas saya bergelar seorang chef. Jadi itu sesuatu yang agak unik untuk saya.
2: Jadi Datuk, memang ada yang kenal Datuk sebagai chef, ada sebagai personality TV kan, maksudnya bestyle. Tapi bagian Datuk mengekalkan identiti tu, walaupun ada banyak kejayaan lain, tapi orang masih tahu Fazli Yaakob bukan seorang penyanyi.
3: Kita perlu kekal mengeluarkan produk-produk yang orang boleh ingat. Bermakna saya dah ada 8 album. Daripada lagu Asmara ini, kemudian lagu Cerita Asmara, Kena Asmara, Bila April, lagu filem, lagu drama dan sebagainya, lagu raya. Jadi alhamdulillah, walaupun saya tidak sekerap mengeluarkan album macam orang lain, tapi orang masih tahu bahawa saya masih menyanyi. Dan in fact selepas ni pun insyaAllah lagu baru pun akan keluar. Jadi masih ada program-program TV yang saya ikuti, pertandingan program TV untuk penyanyi dan sebagainya. Jadi itu memberikan satu lonjakan juga untuk saya, supaya saya dapat kahwinkan peminat lama, peminat baru dan peminat yang baru tahu.
1: Okay, bila Datuk mula sedar yang untuk kekal relevan dalam industri ni, Datuk perlu jadi lebih dari seorang penyanyi ni?
3: Saya pernah ditegur oleh bos saya dalam syarikat rakaman Warner Music. Dia kata, Fazli, awak tak boleh menyanyi je tau. Saya kata, kenapa eh? Zaman akan berubah. Maksudnya belum berubah, zaman akan berubah. Bermakna dia minta saya menyanyi, berlakon, mengacara, menjadi motivator, menjadi penerbit lagu, menjadi penerbit drama. Semua benda tu saya buat dalam tempoh 30 tahun. Alhamdulillah, itu yang membuka ruang untuk saya kekal relevan.
2: Baik, kita pun sabar nak dengar nyanyian istimewa daripada Datuk Fazli Yaakob. Dan ini akusi yang pertama kita akan bersama Datuk. Ini bukan lagu Melayu Datuk eh. Lagu Latin Datuk.
3: Lagu Spanish.
2: Lagu Spanish. Jadi jom kita bersama Datuk Fazli Yaakob untuk persembahan yang pertama ini dengan lagu yang berjudul Corazon Espinado. Jom kita bersama Datuk Fazli Yaakob.

0: Style FM Zoom In.
1: Ya, Kan FM ini baru kan. Kita masih bersama untuk program Kan FM Zoom In Bintang RTM. Terima kasih untuk bersama kami di frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Kulit. Betul-betul percuma. Kita masih bersama bintang kita, Kulin.
2: Ya.
1: Yeah. Dato' Fazli Yaakob. Tadi dah pun selesai lagu Corazon Espinado. Yeah. Apa maksud maknanya itu, Dato'?
3: Dia sebenarnya kisah pasal orang yang putus cinta. Kemudian mengisahkan pasal sungai-sungai yang diimajinasikan sebagai perjalanan hidup seorang pemuda yang mengalami kehidupan yang berbeza apabila percintaan itu tidak dicapai. Dia sangat-sangat puitis.
1: Puitis, ya kan? Croissant roti ya tu.
3: Itu croissant.
1: Itu croissant.
3: Itu croissant. Itu French. Croissant is Spanish.
2: Okay, Datuk. Right. Kita nak kembali lagi untuk cungkil cerita-cerita daripada Datuk ni, kan? Okay. Datuk antara artis yang berjaya revamp diri. Apa prinsip utama Datuk untuk kekal relevan merentasi bidang ini?
3: Saya telah diajar oleh arwah ayah saya lah. Dia kata untuk menjadi orang yang kekal relevan, kena pegang satu prinsip, iaitu kata-kata dia begini tau, kata-kata pujangga. Tidak semua yang manis itu madu, dan bukan semua yang pahit itu racun. Jadi itu yang jadikan pegangan saya. Bermakna apabila saya mendapat kejayaan-kejayaan, saya tidak boleh menabik dada. Dan apabila saya mengalami kepahitan hidup, dugaan dan sebagainya, saya tidak boleh anggap itu sebagai kejatuhan, tapi itu sebagai pengajaran hidup. Jadi untuk kekal relevan, ialah daripada berlakon, saya menyanyi, kembali ke nyanyian berlakon, kemudian buat lagu, production sebagainya, memasak. Setiap industri ada penceroba tersendiri. Tapi untuk kekal relevan itu, kita perlu terima kekalahan dan jangan raikan sentiasa kemenangan.
1: Kita beringat lah tu. Saya sebenarnya ingat lah kata.
3: Betul.
1: Okay. Datuk, ada tak Datuk satu fasa yang mana orang kenal Datuk Fazli sebagai seorang chef berbanding penyanyi? Pernah tak?
3: Memang itulah fasanya sekarang. Sebab bila saya bergerak ke mana-mana, bila saya buat cooking demo, memasak dan nama-nama saya di jenama-jenama popular, tiba-tiba saya menyanyi lagu Asmara Ini. Saya menyanyi lagu Bilik April, Chocolate Cake, lagu-lagu popular saya. Orang macam, kita orang lupa yang kamu ni pernah jadi penyanyi.
1: Okay.
2: Dengan jadual yang sangat-sangat padat kan, Datuk. Muzik lagi, TV lagi, berbisnes lagi kan. Bagaimana Datuk fokus untuk uruskan semua benda ni?
3: Prinsip saya adalah keluarga. Bermaksud keluarga itu adalah akar saya. Anak saya 4 orang. Keluarga saya, ibu saya. Apabila saya sibuk di luar, saya akan pastikan saya balik rumah untuk bersama dengan anak-anak. Dan itu menyebabkan menjadikan baja untuk saya kekal bersemangat. Kerana pada saya, menghadapi hidup sebagai seorang insan seni, kita perlu ada tonggak yang kuat. Kita perlu ada akar yang kuat. Dan akar saya adalah keluarga saya.
1: Dan Datuk, macam Datuk beritahu, sekarang merupakan fasa yang mana orang beramai kenal Datuk sebagai seorang chef berbanding penyanyi. Tapi apa yang mendorong Datuk untuk terus maintain dengan muzik dan juga terus berkarya, Datuk?
3: Setiap kali saya buat program motivasi, saya sebagai program motivasi itu, memang saya diminta menyanyi untuk di hujung acara. Dan setiap kali saya menyanyi, mesti ratusan ribuan orang yang datang ke program motivasi saya itu kata, kenapa tak ada album baru? Setiap kali raya, pihak RTM pun masih lagi main lagu raya saya dah 26 tahun. Seribu Kemaafan masih main, dan kemudian lagu-lagu saya masih berkumandang di corong-corong radio. Jadi mereka tahu dan mereka kekal ingat bahawa Fazli Yaakob itu masih lagi seorang penyanyi. Jadi bila ada suara-suara yang dijadikan sebagai semangat, itulah punca mengapa saya kekal untuk menghasilkan lagu-lagu dengan jenama Fazli Yaakob tu.
1: Jadi macam Datuk, anak-anak Datuk, ada 4 orang tadi. Betul. Kan, adakah semuanya mewarisi bakat Datuk, ataupun Datuk kalau mama ada train diorang untuk menyanyi juga macam Datuk ke, atau macam mana?
3: Sejujurnya saya tidak pernah memberikan apa-apa dorongan untuk minat mereka, melainkan mereka minat baru saya berikan sedikit lonjakan. Anak sulung saya, dia seorang chef umur 17 tahun. Juga seorang penyanyi dan pemuzik. Anak kedua saya pemain bola, juga boleh main muzik dan menyanyi. Anak ketiga saya seorang yang gemarkan teater, dan boleh masak, boleh baking. Dan anak kecil saya yang umur 9 tahun, boleh main ukulele, boleh main, boleh tengok muzik dan belajar main lagu, dan boleh masak juga. Jadi walaupun saya tak mengajar dan mendidik, mungkin environment itu membantu mereka untuk menjadi anak kepada Fazli Yaakob.
1: Oh, oh ya. Bersetai juga macam ayahnya.
3: Ya, saya.
2: Orang kata di mana tak tumpahnya kuah kalau tak kena nasi kan?
3: Tak, gara-gara atas lauk.
1: Ke meja mungkin.
2: Jadi kepada anda semua, sebenarnya kami masih lagi nak korek rahsia Datuk Fazli Yaakob ni kan. Tapi kalau anda nak tahu apa lagi yang kami nak tanyakan, ada teruslah kekal bersama kami di 97.6 MHz dan juga di Facebook Live KL FM.
1: Ya, kejap lagi ada Zoom Break. Terus bersama kami di KL FM Zoom In Bintang RTM.
0: KLFM Zoom In.

0: KLFM Zoom In.
1: KLFM ini baru KL, kembali lagi bersama kami bertiga menerusi KLFM Zoom In edisi khas sempena ulang tahun RTM yang ke-80 tahun.
2: Ya, dan dah ramai tanya ni, Datuk Kulin kan, bilalah Datuk ni lagu-lagu hit ni, sebab tadi lagu Spain. Ada, sabar, kejap lagi Datuk akan sembahkan lagu hit beliau. Lagu apa? Kejap lagi, okay? Nak cicat lagi dengan Datuk ni. Okay, jadi Datuk, kita lepas hampir lebih 2 dekad lah Datuk bersama industri, dari sampai ke hari ni kan. Jadi apa makna muzik pada Datuk sekarang, Datuk?
3: Muzik sebenarnya pada saya adalah satu interpretasi jiwa yang kadang-kadang kita lahirkan dalam bentuk yang ilmiah atau bentuk yang penuh emosi. Dan ada ketikanya kita buat lirik, kita perlu mengajar. Ada ketikanya kita buat lagu, perlu ekspresi akal dan juga hati. Jadi muzik itu sangat luas pada saya. Saya nak tanya korang pula. Korang jadi pengacara, saya ambil alih pula. Dalam proses menjadi seorang DJ, mengapa anda merasakan bahawa seorang DJ itu perlu ada personaliti seorang penghibur?
1: Sebab Kulin, kalau macam saya, kita nak sampaikan informasi itu untuk melekat ke atas fikiran mereka ni, kita perlukan cara berhibur dulu.
2: Baik. Maksudnya dia, macam mana tu? Sebagai seorang DJ, kita perlu
3: nampak. Jadi bila pengacara bertanya kepada seorang DJ, dia kena ingat soalan. Soalan saya, bagaimana anda merasakan bahawa sebagai seorang DJ, anda perlu ada elemen-elemen seorang penghibur? Mengapa ianya penting?
2: Penting sebab kita nak menghibur orang. Jadi kita perlu terhibur dahulu sebelum orang lain terhibur. Kenapa kita hiburkan dia?
3: Mana anda boleh menyanyi? Nyanyi sikit.
2: Lagu apa tu?
3: Apa saja?
2: Lagu apa? Espanado. Lagu ni? Okay. Asmara ini yang hancur.
3: Bukan hancur lah.
1: Hancur dah.
3: Aku boleh cepat nyanyi sikit.
1: Okay.
4: Asmara ini yang hanyutkan kita.
3: Wah, boleh nyanyi lah. Itu baru DJ yang sebenar.
2: Apa
3: rasa bila tanya soalan?
1: Saya nervous.
3: Setiap orang yang hadir rasa benda yang sama.
2: Macam interview SPA tu. Yeah.
1: Okay. Yeah. Okay, Datuk. Sebagai alumni Bintang RTM ni kan, apa pandangan Datuk tentang platform ini untuk melahirkan bakat-bakat yang baru?
3: Sejujurnya, saya rindukan platform ini. Saya melihat sebagai RTM itu adalah satu tapak untuk melahirkan banyak bakat-bakat yang berkualiti di negara yang bernama Malaysia. Setiap kali saya keluar ke mana-mana pun, bila orang bertanya, dari mana asal saya? Dengan bangga saya cakap, saya berasal daripada Angkasa Puri. Saya berasal daripada RTM. Saya berasal daripada Bintang HMI. Itu kebanggaan saya sebenarnya.
2: Jadi Datuk, kepada anak-anak muda yang baru nak menceburi bidang muzik itu kan, yang mungkin nak dia versatile macam Datuk juga, macam-macam bidang semuanya nama dikenali, apa tipsnya Datuk tu?
3: Kita biar ikhlas dalam melaksanakan apa juga tugasan, tapi satu perkara yang kita perlu pegang, untuk bergelar seorang penghibur, kita jangan melupakan sesiapa pun. Walaupun dia seorang soundman, dia seorang tukang buat air, dia seorang DJ, seorang pengacara, ataupun orang yang pasangkan clip mic, semuanya perlu kita ingat dan ucapkan terima kasih. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang.
1: Okay, ada tak kata-kata kepada peminat Datuk yang yang selalu mendengarkan Datuk ni di KLFM?
3: Baik, kepada pendengar-pendengar, peminat saya, penyokong, follower saya yang mendengar saya di KLFM, dunia yang indah itu hanya hadir kalau kita mampu mendengarkan jiwa kita, kita mampu melunaskan janji kita, kita mampu membahagiakan apa yang kita, apa yang telah kita fikirkan. Kerana bahagianya seorang manusia apabila mereka mampu letakkan jiwa, letakkan akal dalam bentuk yang paling puitis, sama ada muzik, pengacaraan atau lakonan. Jadi anda kenal Fazli Yaakob dah begitu lama. Fazli Yaakob adalah abang asmara, seorang master chef, seorang pengacara, seorang perunding motivasi. Tapi asasnya, saya merupakan finalis Bintang HMI.
1: Itu dia.
2: Nampak tak? Banyak titlenya ya. Adanya pakar perunding motivasi. Apa pun, terima kasih juga kepada Datuk Fazli bersama kita ini. Tak cukup Fazli Kulit bersama Datuk.
3: Sebab jangan serik ya, saya menjadi pengacara dan mengajukan soalan sama
1: tu. Tidak, rasa berdebat tu sama.
2: Saya lebih bersedia daripada saya.
1: Baik, sebelum kita akhiri, jom Datuk memperkenalkan satu lagi lagu khas untuk pendengar KLFM. Lagu ni yang paling ditunggu-tunggukan, yang bertajuk Asmara Ini, nyanyian Datuk Fazli.
2: Ya, dan Datuk Fazli akan diiringi oleh Combo RTM, pimpinan Wan Muhammad Nur Hafizi bersama Ismailman Moses dan juga Adil Ali. Jadi jom kita bersatu Fazli dengan lagunya Asmara Ini. Dan jumpa lagi terus bersama kami di KNFM Ini Baru Kaya. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama Datuk Fazli Yaakob.

FM Zoom In.

Assalamualaikum dan selamat petang buat anda. Masih lagi bersama-sama kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk jam ini. Bagi hujung minggu KL, bagi fasa yang kedua ini, Bella akan temani anda sehingga 6 petang nanti. Baik, kepada anda warga Gombak, ada berita baik. Kalau anda tak tahu nak pergi ke mana hari ini, bermula 15 hingga 17 Mei ini, jom memeriahkan TBG Mall Open Day 2026 pada jam 10 pagi hingga 6 petang, dan TBG Mall di Terminal Bersepadu Gombak bakal berubah menjadi hub komuniti paling meriah untuk anda sekeluarga. Sebab apa? Wajib anda datang sebab ada 600 hadiah percuma menanti anda, dan jangan lepaskan peluang untuk rebut 1000 hadiah dalam acara balloon drop. Nak makan apa? Agihan aiskrim pun ada. Waffle dan ayam panggang pun diberi secara percuma. Sambil-sambil tu kan, anda boleh ajak anak anda join doodle competition atau e-sport, sambil mak ayah boleh singgah ke jualan Rahma buat pemeriksaan kesihatan percuma daripada KPJ Tawakal dan UITM, serta dapatkan konsultasi persaraan di booth KWASP. Okey, jom memeriahkan TBG Mall Open Day 2026. Sambil-sambil tu, jom kita layan dulu lagu-lagu yang akan menghiasi hujung minggu anda. Ini dia, kita ada lagu Cikadun. Nama dia pun dah macam menarik kan. Ini dia lagu Flow 88. Hanya dia KLFM. Ini baru KL.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam di

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Itu dia lagu nyanyian daripada Naim Daniel. Sekali lagi menghiburkan anda di hujung minggu KL bertemankan Bella. Baik, kepada anda yang tak tahu nak buat apa esok, jangan lupa esok kita ada Rentak Pagi KL khas untuk hari guru. Kita bawakan Cikgu Siti Ainul Murshida binti Syamsuddin, seorang guru pendidikan khas SMK Orchid Desa yang akan bercakap mengenai pendidikan kreatif inspirasi digital. Dan pastinya lah Rentak Pagi KL anda akan bersama dengan AP Syafiq dan Kulin. Okey, jangan lupa esok pukul 9.15 minit pagi bersama dengan Rentak Pagi KL edisi khas Hari Guru. Dan sekarang ini kita nak akan terus berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiasi petang anda. Antaranya kita ada lagu Shima dengan tajuk lagunya Teringin. Lepas tu kita ada Dato' M. Nasir, Mentera Semerah Padi. Ini dia Bunga-Bunga Cinta, Misha Omar, tersayang KLFM, hujung minggu KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM

Ini dia Mentera Semerah Padi, nyanyian Dato' M. Nasir menyemangatkan lagi hujung minggu anda. Masih lagi bertemankan Bella dalam hujung minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Dan lagu tersebut membawa kita ke pukul 4.26 minit petang. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM. Dan untuk maklumat Muslimin dan Muslimat, waktu solat fardu asar akan masuk tepat pada pukul 4.35 minit petang bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sambil kita menunggu masuknya waktu solat fardu asar, jom kita layan beberapa buah lagu. Antaranya kita ada lagu Yuna dengan tajuk lagunya Gelora Jiwa. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu nyanyian Amy Mastura, Cinta. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat petang buat anda yang masih lagi bersama kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Hari ini 17 Mei 2026, hari Ahad. Anda masih lagi bertemankan Bella untuk Hujung Minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Dan Bella akan menemani anda dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Pastinya ada lagu-lagu yang akan menghiburkan petang anda. Kita ada lagu-lagu duet dan juga band untuk petang ini. Antaranya lagu-lagu seperti Seiring Sejalan, Gadis Jelebu. Lepas tu kita ada Sekuntum Memori Sekuntum Rindu. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini, Seiring Sejalan. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Itulah Gaji Jolobu, Nyanya Waris featuring Dato' Hatan baru saja berlalu menghiburkan anda. Di sini Bella nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Hipertensi Sedunia. Dan Hari Hipertensi ini dijambut pada 17 Mei setiap tahun. Dan hipertensi sebenarnya adalah penyakit yang tidak berjangkit, yang dianggap sebagai pembunuh senyap kerana kebiasaannya tidak menunjukkan sebarang gejala terutama di peringkat awal penyakit. Okey, GKM ingin menyeru kepada semua lapisan masyarakat agar mengambil langkah pencegahan dan menghadkan pengambilan garam, mengamalkan membaca label makanan dan mengutamakan perisa semula jadi. Okey, kepada anda yang ingin menjaga kesihatan, buatlah apa yang KKM seru tadi. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu yang telah tersedia. Antaranya kita ada lagu nyanyian Scorpion dengan When the Smoke is Going Down, bayangan gurauan Mega, dan ini dia Memories Sekuntum Rindu Spoon. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Itulah lagu bayangan gurauan nyanyian Mega menjadi penutup bagi tugasan Bella untuk hari ini, hari Ahad 17 Mei 2026. Dan selepas ini saya akan memberi laluan kepada rakan penyampai Alif Aiman yang akan meneruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL bagi fasa yang ketiga. Dan Bella nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di 97.2 MHz dan juga mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. InsyaAllah Bella akan kembali bersiaran pada hari Selasa di Nyanyian KL. Ini baru KL. Dan saya akan tinggalkan anda semua dengan lagu ini, nyanyian Ella dan Dato' Ramli Sarik dengan tajuk lagunya Kembara. Kita terus sayang KL FM. Ini baru KL.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

KL FM. KL FM. Memanglah macam ini baru KL.

San Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam pula, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam untuk Club Jiwa KL. Lagu-lagu yang membelai jiwa yang akan menghiburkan anda sampai pukul 8 malam. Dan pada pukul 8 malam saya akan kembali, insyaAllah. Jadi terus kekal bersama kami di KL FM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam di KL.

0: Hujung Minggu Kiau.
1: Hujung Minggu Kiau.
0: Hujung Minggu Kiau.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Duke tonight. Ini baru

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL. Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 minit malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.

0: Bila Rindu Membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 minit malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.

Ya, kalau family baru KL, baru kita pukul 9.49 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang. Dan sekarang kita tengah dengarkan segmen Hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga tahun 90-an. Saya akan mainkan sampai pukul 11 malam kejap lagi, okey? Baik, ni ada satu fakta yang saya nak berkongsi dengan anda ni tentang dia seram tapi kita kena terima dan dia benar. Apa itu? Dan sebagai kita orang-orang KL ni, seram tapi benar, KL antara bandar yang paling disukai kilat. Ha, nampak? Seram tapi benar. Dan mengikut fakta ini, Kuala Lumpur dianggarkan mengalami lebih 200 hari ribut petir setiap tahun. Jumlah itu lebih jauh, lebih tinggi berbanding London dan sekitar 20 hari dan setahun. Dan New York sekitar 10 hari sahaja setahun. Dan apa yang lagi menarik, macam mana benda ini boleh berlaku? Kerana fenomena berlaku kerana Malaysia mempunyai iklim Tropika Khatulistiwa. Kedudukan Kuala Lumpur berhampiran garisan khatulistiwa menyebabkan pembentukan awan ribut petir berlaku lebih kerap. Jadi itu antara perkongsian yang menarik. Dan saya juga baru tahu tentang rupanya bandar Kuala Lumpur ini diminati, disukai oleh kilat. Tapi tak apa, itu hanya satu fakta. Dan kilat ini dia hanya menyambar di bangunan-bangunan yang tinggi seperti bangunan yang menjadi mercu tanda kita, iaitu KLCC. Begitu. Baik, kita akan sambung lagi untuk Hits Roman Cinta pada malam ini. Banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang menghiburkan anda pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Spoon bertajuk Sepenuh Hati. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Chris bertajuk Misteri Kasih menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Berkata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

Lagu daripada Bumi Putra Rockers bertajuk 1000 Tahun Takkan Mungkin telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.17 minit malam. Masih lagi kita dalam segmen Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an. Saya mainkan sampai pukul 11 malam, kejap lagi, okey? Dan bila kita dah borak pasal rock kapak ni, kita ada pendengar kita nak dengarkan lagu daripada Sukses bertajuk Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. Tapi dia juga kirimkan ucapan sempena orang yang celebrate birthday in May. Selamat hari lahir. Semoga Allah rezekikan kita semua dengan anugerah yang lebih indah dan terbaik untuk kita semua, insyaAllah. Dan ucapan ini untuk Nafisa, dirinya sendiri dan juga gang office lama yang akan celebrate bulan Mei ini. Dan ia adalah Kak Nomi kita yang hantarkan kiriman ini di WhatsApp. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Sukses bertajuk Ku Basuh Luka Dengan Air Mata menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Ya, Kelab FM ini baru KL membawa kita pukul 11.22 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, jika anda ingin ada perancangan sebab ialah minggu depan adalah minggu cuti sekolah. Lepas tu ada juga percutian hari raya Aidiladha kan. Dan anda akan keluar daripada KL tapi ingin dengarkan juga radio KL, anda boleh layari ataupun download aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Muat turun aplikasi itu dekat telefon pintar anda. Dekat sana anda boleh dengarkan 34 stesen radio di bawah RTM dan semestinya radio KL FM ada di sana dan anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Kalau ada yang nak pulang ke kampung Terengganu, Kelantan, boleh dengar. Johor boleh dengar. Ada yang nak pergi ke overseas, Australia, Kanada, semua boleh dengar. Janji telefon anda itu ada internet, okey. Dan sementara itu juga saya juga nak mengajak anda untuk datang jenguk-jenguk dan boleh follow media sosial KLFM. Di Facebook kita ada KLFM ini baru KL, di Instagram kita ada KLFM 97.2MHZ dan di TikTok kita ada dua akaun iaitu KLFM ini baru KL dan juga KLFM official. Dan macam sekarang ni saya tengah buat live TikTok dekat KLFM official lah. Dekat sini ada ramailah yang tengah berbual-bual. Ada Teha, ada Shida, ada Mawar, ada siapa lagi? Hazenak, Farah, Don Ryan, Johnny, Din, Aril dan ramai lagi. Terima kasih yang datang dan jenguk-jenguk dan duduk dan live ni. Kita berbual-bual sambil dengar lagu, okay? Jadi jom kita teruskan lagi untuk Regiment Rockers pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada My Chemical Romance. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada May, Hakikat Perjuangan Menerusi Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: seluruh dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
1: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
2: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
3: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: tenaga fotografi yang sentiasa bersedia. Setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Babi KL.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Berat rasanya bagiku untuk pergi meninggalkan dirimu. Bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Hai, saya Dayana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling

0: Setia, temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
2: Hai, saya Nurin Aziz.
3: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026. AP Syafiq dan juga Kulin akan temani anda dari waktu ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Apapun, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.50 pagi tadi. Ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Zuhur 1.12 tengah hari, Asar 4.35 petang, Maghrib 7.20 malam dan juga Isyak 8.34 malam. Itu merupakan waktu solat sebanyak hari ini. Dan kita nak terus berhiburkan lagu ini persembahan The Baby Shema dan juga Fairuz Misrat, Ikatan Asmara. Layan terus Rentak Pagi KL. Ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Ambil tahu.
1: 6:16 minit pagi. Masih lagi bersama saya Colin dan juga Epi Syafiq menerusi rentak pagi ke.
2: Dan buat anda yang baru saja bangun, selamat berjalan di hari Isnin. Diharapkan anda tidak money blues hari ini. Dah 2 hari kita bercuti, jadi hari ini kita nak kena bekerja dengan semangat lah.
1: Ya, betul. Jadi kena semangat sentiasa, senyum selalu. Dan hari ini kan, ambil tahu ni kan, Colin nak kongsikan satu istilah baru lah.
2: Istilah apa?
1: Istilah yang dipanggil Dark Syndrome.
2: Dark Syndrome maknanya sindrom ni dia akan mengkuek-kuek setiap hari lah macam tu.
1: Bukan. Cuba buat kuek-kuek sikit.
2: Kuek-kuek.
1: Itulah Dark Syndrome. Tak adalah. Bukan. Dark Syndrome ni sebenarnya merujuk kepada seseorang yang dia nampak je tenang, bahagia, okey je dalam realiti. Tapi sebenarnya tengah hadap banyak sangat tekanan, burn out, stress, depressed dalam life dia.
2: Okey. Kenapa dipanggil itik sindrom pula?
1: Okey. Kenapa dipanggil analogi itik kan? Sebab kalau kita tengok itik kan, dia kat atas air tu nampak terapung, tenang. Tapi dekat bawah air tu sebenarnya kaki dia ni tengah struggle nak mengayuh laju betul untuk pastikan yang dia akan terus bergerak dan terapung. Faham kan?
2: Okey, faham. Sebenarnya kalau ikutkan bukan itik saja, suan pun, angsa pun macam tu juga.
1: Yelah. Tapi yang paling dekat dengan kita, untuk kita, yang paling dekat lah dengan kita kan, kalau kita pergi tasik ke apa ke, itik.
2: Oh tak, dekat dengan saya ni suan.
1: Suan. Wah, awak duduk negara mana ni? Menarik ni.
2: Okey, jadi apa punca yang menyebabkan berlaku je Dark Syndrome ni?
1: Okey, senang cerita, senang katalah dalam kita ni semua orang ada masalah masing-masing. Kadang-kadang orang tak tunjuk pun masalah dia. Tapi sebenarnya dia betul-betul banyak masalah, cuma kita ni tak boleh lah macam nak pressure dia dalam pelbagai jenis bentuk. Faham tak?
2: Faham. Okey, kalau dah berlaku je Dark Syndrome ni, macam mana cara nak atasinya pula?
1: Okey, kita sebagai seorang kawan ke, orang yang terdekat ke, jangan tambah beban ataupun yang masalah kepada orang lain. Just buat baik je lah. Buat baik sesama sendiri. Lepas tu kita mudahkan urusan orang. Itu antara untuk mengelakkan Dark Syndrome tu lah.
2: Okey, sebenarnya semua orang mengalami macam ni. Saya sendiri pun, Colin sendiri pun, kadang-kadang kita tak nak tunjuk yang kita ada masalah tau.
1: Ya, betul.
2: Kadang-kadang ada orang suka kongsi, dia ada masalah itu, masalah ini. Ada juga yang jenis malah nak kongsi, tunjuk je aku bahagia. Tapi lama-lama pun tak juga kan.
1: Betul. Dia akan memakan diri tau. Mengakibatkan diri kita ni stres, anxiety. Lepas tu kita ada penyakit yang susah nak tidur. Sebab apa? Sebab sentiasa memikirkan masalah yang ada.
2: Tapi saya hormatilah ataupun respect lah orang yang mampu menyembunyikan masalah dia dan tunjukkan dia rasa dia okey je, dia bahagia je. Saya respect lah orang macam ni.
1: Betul-betul. Saya pun sama.
2: Okey. Baik-baik. Dan pastinya itu menerusi ambil tahu adakah anda mempunyai sindrom Dark Syndrome ini. Jangan sampai anda mekuek-kuek. Nanti anda nampak pelik nanti.
1: Risau lah eh. Baik, kepada anda semua, selepas ni kita nak berhibur lagi dengan banyak-banyak lagu yang biasa.
2: Ini lagu bersama VE. Jom kita berpop ya-ya bersama-sama Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

saya Aliat. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

0: Assalamualaikum sebab anda Lukman Podolski dengan tajuk lagu je Bahaya. Terus Abang Hiasi ruangan rentak pagi KL sudah pun 6.31 minit pagi. Dan untuk waktu ni kami nak kongsikan info cuaca.
1: Ya, ini dia jangka cuaca untuk hari ini. Isnin 18 Mei 2026. Pagi tak ada hujan, petang tak ada hujan, malam pun tak ada hujan. Jadi ini antara jangkaan sajalah. Hari tu jangkaan, kita cakap cerah sebanyak hari. Tahu-tahu tengah hari lebat je.
0: Tengah hari dah lebat hujan. Yelah, itu sebenarnya apa yang kita rancang sebenarnya tidak sama dengan apa yang Allah rancang. Ya, kita hanya mampu merancang, Tuhan yang menentukan segalanya.
1: Betul.
0: Ya, dan untuk hari ini perancangannya, perancangannya kejap lagi banyak perkara mendarat juga berlaku di rentak pagi KL. Kita ada selesai pagi bersama-sama Selamat Pagi Malaysia hari ini.
1: Betul. Bersama dengan DJ daripada Langkawi FM. Dan ada juga dari Perak.
0: Oh, dari Perak FM. Oh, ada demen ni. Idak lengah pun nak keluar TV je. Ya. Betul kau dah beritahu dah orang kampung nak keluar TV ni?
1: Dah, saya dah cakap dah kat mak opak saya. Saya nak keluar TV ni.
0: Nak keluar TV? Patutlah hari ni awak nampak cantik lain macam. Tudung pun ke depan.
1: Sengit-bengit kan? Belum siap lagi, belum lagi.
0: Okey, dan juga selain daripada kita keluar pada usia Selamat Pagi Malaysia, selain pagi, kita juga ada ni temu bual eksklusif bersama-sama seorang guru ni. Baru-baru ni kita menyambut Hari Guru 16 Mei 2026. Jadi hari ni kita nak bersama-sama dengan seorang cikgu yang cantik molek ni. Kita akan sebar-sebar dengan beliau lah.
1: Betul. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas apa yang kami nak tanya guru tersebut. Sebab dengar kabarnya cikgu ni menang satu anugerah.
0: Anugerah?
1: Yo.
0: Jadi, anugerah apakah itu?
1: Kalau nak tahu, kena dengarkan kami menerusi 97.2 MHz.
0: Tak sabarlah sebab cikgu ni memang cantik lah. Sabarlah saya. Okey, jadi semuanya kejap-kejap lagi untuk waktu ni. Jom berhibur dulu dengan lagu ini persembahan Wani Hasrita Canggung Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Hai, Rota Pagi KL, Mak Adam dengan tajuk lagu je Marry Me. Ada yang katanya dalam fasa bahagia, nak menuju ke alam perkahwinan. Tahniah diucapkan kepada anda. Okey, dan juga semoga dipermudahkanlah segala usaha anda.
2: InsyaAllah. Baik, sekarang ni kan aku nak ucapkan terima kasih lah kepada semua pendengar KL FM yang datang, yang telah pun memeriahkan kita punya Minggu Perpaduan. Nah, sambutan Minggu Perpaduan di Muzium Negara.
1: Muzium Negara dari hari Jumaat sampai hari Ahad. Macam kita berada di sana pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Ramai lah datang kulit ni.
2: Betul. Bukan setakat Melayu saja, Cina, India, Kelazan, Sabah, Sarawak. Pelbagai kaum lah memang datang memeriahkan. Bukan setakat itu saja, menjadi orang kata tarikan untuk pelancong luar datang.
1: Betul. Saya ada jumpa pelancong dari Korea. Dia cakap Korea dengan saya.
2: I know saya.
1: Are you Korean? Dia cakap saya. No, I'm Malaysian. I cakap.
2: Muka awak macam Korea?
1: Korea lah. Macam pelakon-pelakon Korea gitu.
2: Jungkook?
1: Bukan Jungkook lah. Saya macam Lee Min Ho. Kadang-kadang macam Lee Bi Hun. Okay, jadi kepada anda, sebab sini mungkin ada lagi. Ada lokasi yang kami akan adakan di pelbagai lokasi. Jadi kepada anda, diharapkan anda datang ramai-ramai lah untuk memperdayakan lagi. Akan ada sana sebab banyak hadiah yang kami akan berikan kepada anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar kita di TikTok pun ada juga datang. Saya perasan ada Syafiz, ada Kak Syida, lepas tu ada Kak Siti Fatimah, Tok Dah, Superstar pun ada datang juga.
2: Dan ada Abang Zaman Huriman juga, siap bawa maknya tau.
1: Okay. Ada yang cakap, saya teringin nak jumpa Kulin. Bila dia jumpa Kulin, aduh cantiknya Kulin, comelnya Kulin. gitu kan. Jadi kalau anda, kalau anda nak bertemu dengan pejabat-pejabat KLFM, itulah, di situlah tempatnya.
2: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, kalau pagi-pagi ni kan, pagi-pagi ni selalu buat apa?
1: Saya buat apa? Bangun pagi, siap-siap. Lepas tu nak pergi kerja macam tu lah. Lepas tu awak buat apa pagi?
2: Saya tahajud.
1: Wah, saya cakap awak cantik tadi, awak senyum simple eh.
2: Saya termacam malu-malu nak cakap.
1: Okay, baik. Ini lagu sebab Iman Terai dengan tajuk lagu yang Temaan Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: itu frekuensi kami di Lembah Kelangan. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Alright, tu yang pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM. Dan sebelah itu, macam biasa, kita ada apa yang tular. 3 video tular yang bakal kami ceritakan. Ada cerita mengenai kanak-kanak ni advance.
0: Ayuh.
1: Dulu zaman-zaman saya, paling tak ada pun curi rambutan, mempelam. Mereka ni mencuri durian.
0: Ayuh. Dahlah durian tu belum masak lagi dari petinya. Dan ada juga video tular kita yang kedua berkenaan dengan abang ni. Waktu kamera pan dekat dia lah, dia boleh pula nervous.
1: Dia kelilingi oleh wanita-wanita syurga.
0: Ya, cantik-cantik adik ni graduation kan.
1: Okay. Dan juga kita ada video ni, bila kita dah hati-hati, tiba-tiba ada juga yang berlaku dah kita dah habis hati-hati lah ni.
0: Ya, kesian adik ni. Jadi kepada anda semua, itu dia 3 video tular kita yang akan dikongsikan sebentar saja lagi. Tapi kita ikuti dulu utama 7 pagi menerusi pusat berita radio RTM.
1: Awak ni suka terberang lah.
0: Kenapa? Mana ada?
1: Bila awak dah bagi harapan ke seseorang tu, jangan biarkan dia terkapai-kapai.
0: Tak, itu terkapai-kapai. Ini lagu terberang kan?
1: Lagu terberang lah. Jadi jangan terberang orang ni, Kulin. Dah bagi harapan tu, biar betul-betul. Tau?
0: Okey. Boleh.
1: Baik, ini dah Mimi Fly terberang. Retak pagi KL.
0: Ini ber-KL.
2: Tak payah nak

R-A-N-G. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Dengarkan semuanya sihat-sihat saja. Yang tak sihat, buat-buat sihat je.
4: Yeah.
3: Jangan nak muram-muram sangat. Yang penting kita kena happy selalu. Pagi ni, happy Syafiq juga Kulin. Temani anda menerusi Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ni, 18 Mei 2026, hari Isnin. Semoga hari yang indah, semoga hari yang manis buat kita bersama-sama.
4: Ya, betul. Jadi kepada anda semua yang tengah memandu ni kan, apa kata, jangan main telefon dan patuhi hal aja yang telah ditetapkan. Kalau jam tu, sabar, jangan tekan-tekan, jangan main horn semua, janganlah.
3: Betul. Kalau nak main horn pun, apa nama, kalau betul-betul diperlukan baru main horn.
4: Yeah.
3: Kalau saja ada suka yang main horn, buka lagu bunyi horn pun ada juga.
4: Janganlah kan. Jadi sekarang ni kan, Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ni. Trafik perlahan dari UPM ke KTM Serdang, ke Main ke Utara, Balakong ke The Main, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Susu keluar tu Jalan Istana, Pandan Indah ke PGR. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
3: Alright. Baik, tu info trafik yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Anda kata ada tempat anda kenderaannya tak bergerak, buka tingkap, sembang orang sebelah. Boleh eratkan sifatul rahim tau.
4: Betul-betul. Saya setuju.
3: Okay, lepas tu promo juga dengarlah KLFM. KLFM best tau, banyak lagu best. Okay, baik, sebelah sini, macam biasa kita ada video tulai yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan istimewa juga hari ini, ada dua perkara yang bakal berlaku. Yang pertama, kami akan keluar menerusi selesai pagi Selamat Pagi Malaysia di TV1. Dan juga satu lagi, apa Kulin?
4: Satu lagi, kita akan interview cikgu ni, yang cantik rupawannya sempena Hari Guru ni lah.
3: Okay, semuanya sebentar saja lagi menerusi Rentak Pagi KL untuk hari ini. Untuk waktu ni, anda nak ke mana ni? Ada yang nak pergi kerja, ayah, ada yang nak pergi hantar anak sekolah, nak beli lauk lah, nak beli sarapan lah. Ini lagu bersama Kimi Kimo, Loka Sita dan juga Salam Muzik. Ke mana ni? Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Itu dah lagu persembahan Zizi Kirana dengan tajuk lagunya Eh.
2: Itulah, dia macam awak lah, semua benda nak luar. Ya.
1: Tak apalah.
2: Dekat apa bidang sosial, tangan terkena jarum sikit nak luar. Lepas tu tersepak betul sikit nak luar. Semua benda nak luar.
1: Kita banyak orang yang prihatin dekat kita. Awak ada?
2: Saya tak ada luar. Saya memang pemendam punya orang. Saya tak suka nak cerita kat orang ni.
1: Tak apa. Saya punya style saya lah. Awak lah. Tapi adik ni punya perangai kan. Kita nak ulas lah sikit.
2: Ulas apa? Ulasan ke? Ataupun nak berapa ulas? 3 ulas ke 2 ulas?
1: Banyak ulas.
2: Banyak ulas.
1: Sebab
2: lah,
1: kita boleh tengok adik ni boleh pula dia petik dia petik buah durian.
2: Petik buah durian? Bukan durian tu kena tunggu gugur ke?
1: Ya, tapi adik ni punya nakal kan. Mm-hmm. Dia panjatnya pokok atuk ni ke jiran ni ke kan. Mm-hmm. Dia petiknya buah durian.
2: Dia petiknya pula durian dia, bukan sikit-sikit kan.
1: Yeah.
2: Sama-sama saya kecil-kecil dulu paling tak ada pun saya curi apa tau. Saya curi rambutan, tak pun membelam. Adik kita ni Evan.
1: Betul.
2: Dia curinya durian.
1: Tapi yang kelakar ni, bila adik ni tertangkap dengan seorang pakcik ni kan, menangis-nangis, minta maaf pakcik.
2: Siapa nak maaf pak Wan?
1: Tapi sekurang-kurangnya itu antara pembelajaran lah. Proses pembelajaran untuk mereka untuk tak mengambil sesuatu benda yang bukan hak milik mereka lah.
2: Betul. Mereka ni saya nampak dah bukan macam pecut durian. Pemborong durian.
1: Ya.
2: Banyak durian dekat tepi tu. Kesian pakcik durian. Pakcik tu tunggu lama durian tu nak gugur.
1: Ya, betul.
2: Lepas tu dia pergi petiknya pula durian-durian tu kan. Itulah kan. Jadi kepada anda diharapkan menjadikan kisah ini sebagai satu pengajaran jugalah. Mungkin dapat mengimbau kembali kenangan anda. Saya pasti ramai dulu sama-sama kanak-kanak. Ya, biasalah apa nama curi buah pelam jiran. Ya.
1: Saya pernah juga ambil buah pelam jiran rumah kawan saya.
2: Lepas tu awak rasa apa masa tu?
1: Tak, saya rasa macam akhirnya kita dapat makan.
2: Tak rasa bersalah langsung kan?
1: Tak ada. Bukan tak ada rasa bersalah. Sebab pokok jiran tu kan, buah pelam dia lebat. Dan lepas tu kawan saya cakap, alah kalau ambil 1-2 pun okey kot. Tapi kita ambil esoknya baru kita cakap dengan jiran. Waktu tu malam.
2: Patut je awak kena beritahu dulu bau ni.
1: Tapi kan saya budak-budak time tu. Tapi sekurang-kurangnya saya masih lagi bagi tahu lah.
2: Itulah, saya pun balik tak ada pun mencuri hati seseorang lah. Tapi tak dicuri juga.
1: Rasa macam tak ada.
2: Baik, kami akan bacakan kiriman anda. Selepas ini kita berhibur dulu dengan lagu ini. Pasal Ipoh Hafiz dengan tajuk lagunya Kekal Bahagia. Ruang Tak Pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: KLFM 97.2.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, sebab 7.39 minit pagi, kita nak bercerita mengenai apa yang tular. Adik-adik kita nak advance. Kalau dulu-dulu zaman-zaman saya mencuri ataupun mengambil, mempelam, ya, mengambil rebutan. Walaupun benda itu salah, tetapi kanak-kanak kita tak tahulah kan itu betul ke tak salah kan? Boleh kan?
3: Ya, betul. Ha-ha. Tapi comel lah reaksi adik ini. Saya takkan buat lagi. Ha-ha. Tak ada, pakcik. Tak nak. Merayu-rayu, ya.
2: Itulah. Kalau durian tu durian dah masak, tak apa. Dah gugur kan? Bolehlah juga. Dijual di market ini. Durian mengkal. Tahu durian mengkal tu apa?
3: Durian tak masak lah.
2: Di apa nama, tebas dia daripada pokok.
3: Ya Allah. Tapi itulah pengajaran. Maksudnya bila dia dah melakukan satu kesalahan, ada pakcik-pakcik yang datang untuk menegur. Walaupun pakcik-pakcik tu menegur dalam keadaan tegas, tapi belakang-belakang tu dia senyum-senyum macam kelakor lah budak ni.
2: Ingatlah dulu zaman-zaman saya kanak-kanak kan. Saya tak faham kenapa pakcik tu marah saya.
3: Bila dah besar,
2: bila dah besar, baru saya faham. Ya.
3: Kenapa?
2: Bila saya kecil dulu, saya curi dia punya peti ais.
3: Besar betul peti ais. Di rumah awak tak ada peti ais ke?
2: Tak ada peti ais kat rumah kan. Jadi saya curi lah. Lepas tu pakcik tu marah saya. Saya tak faham masa tu. Apa salah saya?
3: Kalau saya, bukan saya marah je.
2: Habis tu?
3: Saya letak awak dalam peti ais tu.
2: Okay. Baik, saya nak bacakan komen anda ini melalui video yang pertama ini daripada Jerong Hitam. Katanya label kayangan kamu ini. Cik dulu paling tinggi pun buah mangga dengan tebu je dek. Itu pun kena kejar dengan batang ubi.
3: Yelah. Dan ada juga komen daripada Fred Allers. Katanya kabarnya mereka jolok buah durian tu. Betul ke? Ni durian bukan mangga. Kena tunggu jatuh sendiri baru boleh ambil. Budak-budak kan? Tak tahu.
2: Baik, kalau di negeri ataupun di negara jiran, mereka akan ambil durian yang mengkala tau.
3: Ya, betul.
2: Lepas tu mereka ke Peram. Tapi rasanya tak berapa sedap ada. Saya cakap keras.
3: Yelah, lagi satu. Mereka akan buat kerepek tau dari durian yang mengkal tu.
2: Kerepek durian?
3: Ya, betul.
2: Oh, saya pernah makan kerepek kulit durian. Dia macam tajam-tajam sikit lah.
3: Patutlah awak kata-katanya sangat-sangat tajam.
2: Okey, ada Nizam Chil pula kata, bila tanya anak siapa bertambah meraung dia orang.
3: Ya.
2: Kau dah anak siapa? Kau nak sebut dia buka apa? Budak-budak ni risau.
3: Takut lagi dengan mak bapak diorang mereka ni kan. Ada juga daripada Sufi, katanya ni bukan pencuri, ni pemborong durian.
2: Betul. Ini durian dari tapah ni pakcik.
3: Ya.
2: Lepas tu dia makan-makannya tak masak pula duriannya kan. Itulah durian yang diambil daripada pokok. Ini fresh-fresh yang lagi ni. Okey, baik, ada juga Nolia Johari katanya, kalau dah besar kedengar dan pengajar untuk mereka lah.
3: Mungkin dah besar nanti, yelah, benda tu salah. Mungkin boleh menjadi memori indah dengan kawan-kawan kan.
2: Tapi macam mana mereka boleh terfikir cuik durian? Dulu saya tak pernah terfikir tau.
3: Sama lah saya. Saya pun agak ni lah, kita rasa unik lah kanak-kanak alpa ni kan.
2: Kanak-kanak mereka mungkin alpa dengan dunia lah kan. Baik, selesai itu video tulai yang pertama. Kita nak pergi ke video tulai yang kedua mengenai nervous abang kita ni.
3: Nak
2: bongkok. Lepas tu macam mana pula lah abang kita ni boleh dikelilingi oleh wanita? Adakah aku di syurga?
3: Tapi rasanya mungkin kos yang abang ni ambil kebanyakannya wanita. Tak pun namanya ada Nur, Nurul. Tu yang duduk dekat barisan wanita-wanita tu.
2: Dulu kalau masa sama sekolah lah, antara subjek yang dipilih wanita, ekonomi rumah tangga.
3: Ekonomi rumah tangga? Ada untuk graduation?
2: Graduation tak tahulah. Mungkin ada lah dia belajar masak-masak. Mungkin abang ni minat nak masak-masak kan?
3: Mungkin lah. Tapi sekarang ni, walaupun kos...
2: kos apa? Kosmetik?
3: Kulinari. Walaupun kos kulinari kan, ramai pelajar lelaki tau sekarang ni.
2: Oh, ya ke?
3: Ya.
2: Jolah, lelaki kalau masak lagi siap dari perempuan tau.
3: Elok sikit.
2: Kita tengok chef, ramai lelaki chef.
3: Tak adalah, sebab wanita memasak dekat rumah.
2: Awak pernah masak ke?
3: Pandai lah.
2: Saya pernah makan awak masak tau. Tak ingin nak saya makan lagi tau.
3: Awak makan saya punya ke Bella punya?
2: Baik, selepas ini kami akan bacakan komentar anda menerusi video tersebut. Ini lagu bersama Andy Bernardi dengan tajuk lagunya Satu Peluang. Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Cak. Lagu bersama Nur Andi Zaid Juret dengan tajuk lagunya Hala Timur. Ada yang menghala ke Timur hari ni. Nak menuju ke Terengganu, nak menuju ke Kelantan. Boleh juga dengarkan Nikal FM menerusi RTM Klik. Pastinya betul-betul percuma.
2: Ya, sebab pasal betul-betul percuma kan. Waktu hari sambutan Minggu Perpaduan tu, ada pendengar kita tau. Namanya Abang Zaman Hurman. Dia jumpa saya semata-mata kulit ni. Sebut betul-betul percuma. Saya dah ulang ayat tu tiga kali. Dia.
1: Oh, cuba ulang sekali lagi.
2: Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Tapi saya suka kalau awak kata kan, bila awak perkenalkan diri. Hai, bersama saya Kulin.
2: Tak nak. Okey, jadi sekarang ni kan kita nak ke video tular yang kedua. Berkenaan dengan abang ni. Waktu kamera tak pan kat dia, dia relax je. Tapi waktu kamera mengala ke dia, waktu graduation ni, waktu tu lah terkejut.
1: Betul lah. Ni alkisahnya waktu convocation lah di sebuah universiti. Lepas tu dekat tempat row dia ataupun kerusi dia tu, dia seorang je lelaki, semua je perempuan. Lepas tu dia rasa best lah, bangga lah bila dah kamera pen kat dia, dia nak betulkan topi dia, kopi dan topi pula terjatuh. Masa tu jugalah topi nak terjatuh, nak cover handsome lah masa tu.
2: Nervous lah.
1: Okay, baik.
2: Masih comel. Dan sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada komen daripada Encik TikTok, katanya akhir zaman perempuan lagi ramai dari lelaki.
1: Oh ya ke? Oh yalah, kalau kita pergi mana pun, kalau universiti ke, ramai lelaki daripada perempuan lah. Sebab tu saya banyak pilihan.
2: Banyak pilihan
1: tetapi susah nak buat pilihan, itulah.
2: Rasa macam terlalu banyak pilihan sampai tak terpilih ni.
1: Baik, ada Alba Nabila katanya, nama ikut abjad ni mesti nama dia mula dari Nur.
2: Betul.
1: Betul lah. Macam saya, nama saya kan Nur Syafiq. Waktu

0: kau dekat bilik jubah.
1: Alamak, kalau dah sampai dekat ruang tu tak ada bilik jubahnya bang. Dan komen yang terakhir kita ada daripada Dam-Dam, katanya aduhai bang, time tu lah topi nak jatuh, bukan selalu dapat duk awet kiri kanan.
0: Betul, ada kadang macam tu lah bila kita dah rasa macam kita dah okey, bila kita dah rasa dah terbaik, ada je benda-benda yang kita tak nak berlaku akan berlaku.
1: Betul.
0: Macam video tulang kita yang tiga ni lah.
1: Betul. Yang ini saya pernah berlaku tau. Saya bawa tray ni. Tengah bawa-bawa. Okey je, okey. Waktu nak sampai ke meja lah saya terpleset.
0: Terpleset? Terpleot ke terpleset?
1: Dua-dua boleh. Terpleset boleh, terpleot pun boleh. Sebab lantai ni agak licin lah. Tak sesuai untuk kasut saya. Jadi memang tumpah lah apa yang saya bawa tu kan.
0: Itulah zaman saya sekolah dulu, saya antara pemain bola yang baik juga lah. Betul. Bila saya nak shoot ke gawang gol tu, semua penonton wanita tau. Saya rasa macam wah hebatnya aku. Saya pun nak shoot, bukan bola yang pergi, kasut yang pergi. Bola ada kat situ.
1: Faham.
0: Kasut terbang ke muka keeper, keeper tu dikejarkan ke hospital.
1: Jadi awak punca lah.
0: Saya punca lah kat situ. Lepas tu saham saya terus jatuh lah lepas tu. Sebab ini kami akan bacakan kiriman ataupun komentar-komentar anda. Ini lagu terbaru daripada Syihah Zikir. Ini antara penyanyi yang buat persembahan pada hari Sabtu yang lepas di Muzium Negara pada sambutan Minggu Perpaduan. Lagu terbaru pada Syihah Zikir, Minta Ampun, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu Apa Sebab Apis bersama Musad Ira dengan tajuk lagunya Harap Palsu dan terus menghiasi ruantak bagi KL sudah pukul 8.3 minit pagi.
2: Ya, video itulah kita yang ketiga ni berkenaan dengan adik ni. Kan, bawa makanan, tray makanan ni dia berhati-hati dah.
1: Betul.
2: Dah sampai ke meja dah pun. Bila nak turunkan air tu ke atas meja, ya Allah.
1: Habis tumpah.
2: Tak selamat jugalah.
1: Yalah kan. Dia kadang dalam kehidupan ini kalau kita terlalu berhati-hati pun akan jadi masalah juga. Macam kita memandulah, kita dah berhati-hati dah. Lepas tu orang lain pula tak berhati-hati. Dia langgaunya kita. Yeah.